0: 至96.9，
1: 香港电台第二台，
0: 有音乐，
1: 有快乐。
2: 2026年1月1日开始，已经扩大法定禁烟区，幼儿中心、学校、院舍、医院及指明诊所或健康中心的出入口外3米范围已经禁烟。另外，排队等候公共交通工具以及轮候进入指定地方时，都已经禁止吸烟。吸烟罪行定额罚款已经增加至3000元。详情请浏览控烟酒办公室网页。
3: 噔噔噔噔，噔噔噔噔。
4: 你哋起晒音乐咁，有咩大事宣布啊？
5: 系你6月2日或之前登记做选民啊！
6: 而家用字方便，就可以提交选民登记申请或者更新资料。
4: 咁方便，唔好等啦，立即行动登记做选民啦！
6: 详情上 vr.gov.hk 睇下啦。
7: 川茶，香港电台第二台，逢星期日早上7点到8点 ，Beautiful Sunday。
8: 萨拉玛巴吉噶先生，
9: 萨拉玛巴吉噶师培。
8: 好，早晨早晨，继续翻到嚟 Beautiful Sunday 啦。跟住落嚟咧，有几则嘅 announcement， 麻烦格先生帮我哋读出啦。
9: Sebagai anggota masyarakat, disarankan untuk menggunakan hak sipil dengan mendaftar sebagai pemilih. Kalau sudah umur 18 atau di atas pada tanggal 25 September dan adalah penduduk di Hong Kong permanent residennya yang tinggal di Hong Kong. Nah, Anda berhak mendaftar sebagai pemilih. Jadi boleh mengisi aplikasi sebelum 2 Juni melalui I Am Smart. Dan memasukkan aplikasinya itu formulirnya bisa online, pakai email, pos atau fax, dan aplikasinya itu formulirnya tersedia di I Am Smart atau di vr.gov.hk dan di semua kantor distrik, di kantor manajemennya perumahan publik, dan di kantor registrasi dan elektoral. Dan kalau sudah mendaftar dan sekarang ini adalah seorang pemilih, boleh memeriksa pendaftarannya dan juga detail-detail diri melalui I Am Smart dan juga di vr.gov.hk. Boleh juga mengupdate alamat dan informasi diri melalui I Am Smart juga. Untuk detailnya boleh ke vr.gov.hk atau telepon ke hotline-nya kantor registrasi dan elektoral di nomor 2891-1001.
8: 嗯，啱提到咧，有关于提醒大家要去做选民登记啦。咁如果咧想了解更多嘅话咧，可以上翻网站 vr.gov.hk 或者致电热线2891-1001。
9: Kita selalu harus waspada untuk influenza COVID-19 dan penyakit saluran napas lainnya yang memang masih tetap ada. Jadi kita tetap bersih secara pribadi dan lingkungan, dan kalau lagi bersin atau batuk, tutup mulut dan hidung dengan tisu, lalu cuci tangan dengan sabun dan air, dan digosok paling enggak 20 detik. Dan kalau merasa tidak enak badan, pakai masker dan dapatkan saran medis secepatnya. Di program vaksinasi flu yang dari pemerintah tahun 2025-2026, sekarang memang masih ada. Jadi boleh divaksinasi setiap tahun, lebih cepat, lebih baik. Dan orang yang berhak bisa menerima vaksinasi ini gratis atau dengan subsidi. Dan COVID-19 ini walaupun aktivitasnya sudah rendah, orang kelompok tinggi, resiko tinggi, misalnya orang yang tinggal di panti jompo, orang tua umur 65 tahun ke atas, orang umur 50-60 tahun dengan masalah penyakit kronis, orang dengan kondisi imunokompromi umur 6 bulan ke atas, dan wanita hamil seharusnya menerima vaksinasi booster pada waktunya. Jadi untuk detailnya boleh ke website www.chp.gov.hk.
8: 嗯，刚刚提到咧，有关于预防呢一个季节性流感啦、新冠肺炎啦，以及其他呼吸道疾病嘅一啲呼吁。咁如果想了解更多嘅话咧，亦都可以上翻网站 www.chp.gov.hk。
9: Kanker serviks itu yang paling lazim di antara perempuan di Hong Kong. Jadi pemeriksaan teratur itu efektif untuk mencegah kanker serviks. Kalau kita usia 25-64 dan sudah pernah berhubungan intim seharusnya diperiksa teratur. Jadi banyak perempuan itu sudah terinfeksi dengan virus HPV dan ini virus penyebab kanker serviks atau sudah di taraf awal dari kanker serviks dan juga tidak ada gejala-gejalanya. Maka itu ingat ya, walaupun tidak punya gejala, sudah juga divaksinasi terhadap HPV atau sudah menopause, tetap saja harus diperiksa serviksnya. Jadi pergi boleh ke Maternal and Child Health Centers dari Departemen Kesehatan. Jadi ini pusat kesehatan ibu dan anak. Boleh juga ke Women Wellness Satellites. Maksudnya itu ada klinik dari Primary Health Care Commission dari penyedia pelayanan kesehatan primer atau dokter keluarga atau dokter kandungan atau organisasi non pemerintah. Dan kalau mau bikin booking dengan Departemen Kesehatan, boleh telepon 3166-6631. Lagi pula, ada tempat, yakni yang namanya Women Wellness Satellites, mereka juga menyediakan ada HPV self-sampling. Jadi boleh ngambil sampel sendiri untuk pemeriksaan virus HPV mulai Januari 2026. Untuk detailnya dan bertanya bagaimana ini caranya, boleh hubungi tiga tempat ini, yakni kalau yang berada di Pulau Hong Kong, Hong Kong Island, nomor teleponnya 2855-1333. Atau kalau yang di Kowloon, nomor teleponnya 2855-1222. Atau yang di New Territories, nomor teleponnya 2851-1722. Untuk informasi, boleh ke website www.cervicalscreening.gov.hk.
8: 刚刚提到咧有关于子宫颈癌筛查嘅事宜啦，咁啊如果想了解更多嘅话咧，亦都可以上翻网站啦 ，www.cervicalscreening.gov.hk。
9: WFA atau skema tunjangan keluarga pekerja itu sekarang sudah boleh dimasukin aplikasinya bila ingin dan aplikasi dibuat per keluarga dan semua anggota keluarga harus resident Hong Kong. Keluarga yang cuma satu orang saja kalau memenuhi persyaratan jam kerja, pendapatan, dan aset boleh meminta tunjangan ini juga. Dan boleh melaporkan jam kerja lebih dari satu kerjaan yang dibayar dalam bulan yang sama termasuk kerjaan full time ataupun part time. Dan jam kerja dari semua anggota keluarga akan digabungkan. Dan untuk keluarga yang lebih dari satu orang dengan jam kerja gabungan, per bulannya tidak kurang dari 144 jam boleh mendapatkan tunjangan dasar. Kalau jam kerja gabungannya itu tidak kurang dari 168 jam boleh memohon untuk tunjangan medium. Kalau jam kerja gabungannya itu lebih dari 192 jam, jadi keluarganya itu bisa memohon tunjangan lebih tinggi. Tergantung pendapatan keluarga, tunjangan bisa diberi penuh 3/4 atau setengah. Dan untuk tunjangan dasar yang penuh itu jumlahnya itu $1,150 per bulan. Yang medium itu $1,380 per bulan. Yang tunjangan lebih tinggi itu $1,610 per bulan. Setiap anak yang berhak di keluarga bisa mendapatkan tunjangan anak dan tunjangan kalau taraf penuhnya itu $1,610 per bulan per anak. Keluarga WFA pada saat yang sama tidak bisa menerima CSSA. Semua informasi tentang ini bisa didapati di website wfa.gov.hk. Untuk pertanyaan boleh telepon ke hotline 24 jam di 2558-3000.
8: 刚刚提到咧，有关于在职家庭津贴嘅事宜，咁如果想了解更多嘅话咧，亦都可以上翻网站 wfa.gov.hk 或者致电佢哋24小时嘅热线2585800。